Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Surosing Kohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh, Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya.

Harga cabai di Pasar Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil mengalami kenaikan. Harga cabai merah kini mencapai Rp80.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat melejit hingga Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut tingginya harga modal menjadi salah satu penyebab harga cabai di tingkat konsumen ikut naik. Salah seorang pedagang di Pasar Rimo, Napi Tupulu, mengatakan harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp80.000 per kilogramnya. Padahal pada Kamis lalu harganya sempat mencapai Rp100.000. Menurut dia, pedagang di Aceh Singkil selama ini mendapatkan pasokan cabai dari Sidikalang, Sumatera Utara. Namun, stok di daerah tersebut disebut mulai berkurang karena permintaan dari sejumlah daerah lain juga meningkat. Dia menyebut cabai dari Sidikalang tidak hanya dibawa ke Aceh Singkil, pedagang dari Dumai, Pekanbaru, dan daerah lainnya juga mengambil pasokan dari wilayah tersebut. Selain cabai merah, sejumlah jenis cabai lainnya juga mengalami kenaikan. Cabai rawit kini dijual Rp70.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp60.000. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Adapun cabai geprek naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga bawang putih masih bertahan sekitar Rp35.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp25.000, sedangkan tomat dan wortel masing-masing sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Harga wortel, kata dia, sebelumnya bahkan sempat mencapai Rp20.000 per kilogram ketika permintaan untuk kebutuhan program MBG meningkat. Pedagang lainnya, Prita, mengatakan keterbatasan stok di tingkat agen juga menjadi salah satu faktor yang pengaruhi harga sejumlah komoditas. Stok barang di agen tidak banyak, di samping juga saat ini musim penghujan, jadi mempengaruhi terhadap penurunan hasil panen cabai. Kenaikan harga cabai turut dirasakan masyarakat. Salah seorang pembeli mengaku kini harus mengurangi jumlah pembelian karena harga kebutuhan dapur terus meningkat. Sementara penghasilan tidak mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut membuat konsumen harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan. Cabai yang biasanya dibeli dengan jumlah lebih banyak, kini dibeli secukupnya dan memenuhi kebutuhan harian. Pedagang berharap pasokan cabai dari daerah penghasil khususnya Sidikalang kembali normal, sehingga harga di pasar Rimo dapat segera turun dan tidak semakin membebani masyarakat.

0: Sementara itu, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak 3 hari terakhir, selain merendam jalan dan pemukiman, banjir menyebabkan 2 unit jembatan di Desa Kuta Simboling putus total. Kepala BPBD Aceh Singkil Al-Husni mengatakan, banjir terjadi di 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Desa Ranto Gedang, Pea Bumbung, dan Kuta Simboling di Kecamatan Singkil. Desa Samar 2 di Kecamatan Kuta Baru, serta Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru. Banjir, kata dia, dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat debit air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Di Desa Kuta Simboling, 2 jembatan dilaporkan putus total. Untuk mengantisipasi terganggunya aktivitas warga, BPBD menurunkan tim dan 2 unit perahu untuk membuat akses penyeberangan warga sementara. Sementara itu, sejumlah akses jalan masih terendam. Jalan penghubung Desa Ranto Gedang menuju pusat Kecamatan Singkil masih digenangi air sekitar 30 cm. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Mitigasi Bencana Desa Pea Bumbung. Genangan sekitar 30 cm masih menutupi badan jalan sehingga mengganggu aktivitas pengendara. Sementara di Desa Samar 2 Kecamatan Kuta Baharu, akses jalan mulai bisa dilalui kendaraan besar. Namun sepeda motor metik belum sepenuhnya dapat melintas karena genangan belum surut. Sedangkan di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru, volume air dilaporkan terus meningkat. Sedikitnya 8 rumah warga kini terkepung banjir dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Meski demikian, air dilaporkan belum masuk ke dalam rumah warga. BPBD Aceh Singkil saat ini masih melakukan pemantauan dan koordinasi di sejumlah titik terdampak banjir. Hingga laporan terakhir belum terdapat laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi. Petugas juga terus memantau perkembangan kondisi air dan akses transportasi warga di wilayah terdampak. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan memeriksa Direktur Politeknik Aceh Selatan Nuzuli Fitriadi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nuzuli membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Aceh Selatan untuk memberikan klarifikasi terkait program beasiswa tersebut. Selain dirinya, bagian keuangan Politeknik juga telah dimintai keterangan oleh penyidik. Menurut Nuzuli, keterangan mahasiswa belum dimintai sebelumnya karena sedang dalam masa libur. Mahasiswa kini kembali mengikuti aktivitas perkuliahan, sehingga penyidik dapat meminta keterangan dari penerima program. Panggilan Direktur Politeknik Aceh Selatan itu tertuang dalam surat undangan klarifikasi tertanggal 27 Juli. Dalam surat yang dikutip disebutkan Unit 3 Satreskrim Aceh Polres Aceh Selatan sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit tahun anggaran 2024 dan 2025. Program itu bersumber dari dana BPDP Kelapa Sawit

Sementara itu, Herman Yudi Gulo, 53 tahun, warga kampung Tadukan Raga, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan hilang setelah diduga terseret gelombang saat mandi di kawasan pantai Kampung Penagar Raya, Kecamatan Merbo, Aceh Barat. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 4 Oktober sekitar pukul 17. Saat kejadian, Herman sedang mandi bersama sejumlah rekannya di kawasan pantai tersebut. Kepala BPBD Aceh Barat Darmawan mengatakan korban diduga terseret gelombang setelah bersama rekannya semakin ke tengah laut. Menurut Darmawan, rekan korban sempat berupaya melakukan penyelamatan. Namun upaya itu dihentikan warga setempat karena kondisi gelombang tinggi dan arus laut yang deras. Warga khawatir upaya penyelamatan menggunakan peralatan seadanya justru menimbulkan korban baru. Menurut maksud kami mendapat laporan kejadian, tim rescue BPBD, petugas damkar serta pengendali operasi penanggulangan bencana langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Korban juga belum ditemukan dan tim masih dalam pencarian. Hingga malam hari, petugas masih melakukan pencarian dengan menyisir kawasan pantai dan laut menggunakan rubber boat. Selain pencarian, petugas juga mendirikan pos tenda sementara di sekitar lokasi untuk mendukung proses pencarian korban.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, penjaringan bakal calon ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Aceh 2026-2031 resmi dibuka mulai Senin 5 Oktober. Pendaftaran itu akan berlangsung hingga 24 Oktober sebagai bagian dari tahapan menuju konvensi Provinsi PWI Aceh yang dijadwalkan berlangsung di pekan ketiga November 2026. Keputusan membuka pendaftaran ditetapkan setelah steering komite konferensi PWI Aceh menggelar rapat finalisasi di kantor PWI Aceh. Rapat itu dihadiri seluruh anggota steering komite, yakni Ketua Azwani Awi, Sekretaris Iranda Novandi, Imran Joni selaku Pokja Verifikasi Calon, Safriyadi selaku Pokja Daftar Pemilih Tetap, serta Ashari Usman selaku Pokja Korum Persidangan. Azwani menjelaskan berdasarkan PD, PRT, dan peraturan organisasi yang dikeluarkan PWI Pusat, salah satu syarat utama bagi calon ketua PWI Aceh adalah memperoleh dukungan awal minimal 10% dari jumlah daftar pemilih tetap peserta konferensi. Berdasarkan daftar pemilih sementara, saat ini jumlah pemilih konferensi PWI Aceh diperkirakan mencapai 320 orang. Dengan jumlah itu, setiap bakal calon setidaknya harus mengantongi dukungan awal dari 32 anggota biasa PWI. Dukungan itu harus dibuktikan melalui surat dukungan yang ditandatangani langsung oleh pemberi dukungan dan dilengkapi fotokopi kartu PWI berwarna biru atau kartu anggota biasa PWI. Selain dukungan awal, terdapat sejumlah persyaratan administrasi lain yang harus dipenuhi bakal calon. Di antaranya melampirkan fotokopi sertifikat dan kartu kompetensi wartawan tingkat utama, surat keterangan tidak terlibat atau aktif sebagai pengurus partai politik, daftar riwayat hidup, pas foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, serta surat keterangan dari perusahaan pers tempat bekerja. Bakal calon juga diwajibkan melampirkan SK kepengurusan PWI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta menyatakan kesediaan menandatangani fakta integritas. Ia menegaskan proses pendaftaran dan pengambilan formulir pada prinsipnya dilakukan langsung oleh bakal calon. Sejeda kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Pendengar, Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa Teheran tidak gentar maupun terintimidasi oleh tindakan Amerika dan menegaskan bahwa Iran siap untuk bertempur maupun bernegosiasi. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam sidang parlemen mengatakan Iran hadir di medan tempur militer dengan segenap kekuatan dan akan menghadapi mereka dengan kejutan baru. Ghalibaf mengatakan Washington telah menyampaikan sejumlah usulan melalui mediator setelah Teheran mengajukan peta jalan 7 hari untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menegaskan kembali sikap Iran bahwa selat tersebut tidak akan dibuka kembali hingga 7 syarat dari Teheran berdasarkan memorandum Islamabad terpenuhi, merujuk pada kesepakatan kerangka kerja yang dicapai pada Juni. Bulan lalu, Iran menyampaikan serangan persyaratan resmi kepada Amerika melalui mediator Qatar untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari itu. Persyaratan Teheran mencakup penghentian seluruh permusuhan di semua lini, pencairan dana Iran yang dibekukan, serta penghentian blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran. Amerika dan Israel secara sepihak menyerang Iran pada 28 Februari. Teheran merespon agresi tersebut dengan serangan rudal dan pesawat nirawak di berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah dan secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis bagi pasokan energi.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dari sepak bola UEFA Nations League, Portugal menang 2-1 atas Norwegia di matchday keempat grup 4 UEFA Nations League. Pertandingan itu berlangsung di Estadio do Dragão Porto Senin dini hari. Kemenangan ini memastikan Portugal melaju ke perempat final dengan 2 pertandingan tersisa. Portugal juga memperpanjang catatan positif dengan hanya menelan 1 kekalahan dalam 13 pertemuan terakhir melawan Norwegia. Portugal lebih banyak mengancam di awal pertandingan. Francisco Conceição, João Félix, Vitinha, dan João Cancelo memiliki peluang, tapi Egil Selvik beberapa kali mampu menggagalkan usaha tuan rumah. Norwegia menciptakan kejutan di menit ke-36 melalui Christopher Ajer. Menerima bola dari Martin Odegaard, Ajer melepaskan tembakan spektakuler yang bersarang di sudut atas gawang Portugal. Portugal tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. 2 menit berselang, João Cancelo memanfaatkan lemparan jauh Nuno Mendes sebelum melepas tembakan akurat ke tepi kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1. Portugal terus meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak gol kedua di menit ke-79. João Félix memberi umpan mendatar yang kemudian diselesaikan Gonçalo Ramos dengan sentuhan dari jarak dekat. Portugal harus bermain dengan 10 pemain setelah Francisco Conceição menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat. Meski demikian, Portugal mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra untuk pagi hari ini di edisi Senin 5 Oktober. Kita awali Kilas Berita pagi ini dari kabar pemakzulan seorang bupati, ya, tepatnya di Sulawesi, ya. Ada Bupati Goa. Bupati Goa Husnia Talendrang buka suara soal putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan DPRD Goa terkait usulan pemakzulan terhadap dirinya selaku bupati. Husnia mengaku hingga putusan Mahkamah Agung terbit pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu, pihaknya tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan atau undangan klarifikasi. Ia menuding adanya dugaan sabotase terhadap surat yang dikirimkan kepada dirinya. Kejadian ini bermula pada hari Jumat 21 Agustus 2026, saat DPRD Goa mengajukan surat ke Mahkamah Agung untuk menguji pengajuan hak menyampaikan pendapat tentang pemakzulan Bupati Husnia Talendrang. Mahkamah Agung kemudian melayangkan surat pemanggilan kepada Husnia selaku termohon untuk dilakukan klarifikasi. Surat tersebut dikirim pada hari Senin 31 Agustus 2026 melalui PT Pos Indonesia dengan alamat tujuan Kantor Bupati Goa, Jalan Masjid Raya, Sungguminase, Kabupaten Goa. Surat itu kemudian diterima pada hari Rabu oleh PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa, Kabupaten Goa. PT Pos kemudian menindaklanjuti dan mengirim surat tersebut. Tetapi surat tidak dikirim ke kantor bupati, melainkan dikirim ke kantor pengadilan agama Sungguminasa. Kuasa hukum Husnia Talendrang, Adi Bintang, menyebut PT Pos kemudian mengirim surat itu, tapi bukan dikirim ke kantor bupati, tetapi surat tersebut dikirim ke pengadilan agama. Ini yang menjadi tanda tanya. Ia menyatakan hal ini terungkap setelah pihaknya melakukan konfirmasi ke Mahkamah Agung terkait mekanisme pengambilan keputusan. Sebab selama ini pihaknya belum pernah menerima surat pemanggilan klarifikasi dan ternyata surat tersebut telah dikirim sejak tanggal 31 Agustus 2026 melalui pos. Adi Bintang menjelaskan pihak pos kemudian mengambil surat yang salah alamat itu dari kantor pengadilan agama Sungguminasa. Ia juga menyatakan PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa mengajukan permohonan maaf atas kelalaian tersebut. PT Pos kemudian mengambil kembali surat itu dari kantor pengadilan agama pada 2 Oktober. Karena salah alamat, ya. Di mana putusan Mahkamah Agung telah terbit, artinya hak kliennya disabotase, kata dia. Adi Bintang menjelaskan masalah surat ini sangat pengaruhi putusan Mahkamah Agung. Sebab Bupati Goa tidak mendapatkan haknya untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan hakim. Diberitakan sebelumnya, sorotan terhadap Husnia Talendrang bermula dari aksi unjuk rasa yang menyoroti sejumlah persoalan. Di antaranya dugaan korupsi, dugaan tindakan amoral, serta dugaan pencabutan bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi. Aksi itu kemudian berlanjut dengan rapat dengar pendapat di DPRD Goa. Dari rapat dengar pendapat itulah, DPRD Goa membentuk pansus hak angket untuk mengusut sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Husnia. Hasil kerja pansus kemudian dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Goa pada 12 Agustus. Dalam rapat tersebut, 45 anggota DPRD Goa menyetujui usulan pemberhentian Husnia dari jabatan bupati. Persetujuan DPRD Goa tersebut kemudian menjadi dasar pengajuan uji pendapat ke Mahkamah Agung. ini lagi rame di mana bupati ya, salah seorang bupati nampaknya ya ini di ACC ya pemakzulannya. Ketua maksud kami, maaf, DPRD Goa kabarnya akan segera melanjutkan tahapan setelah terbitnya putusan dari Mahkamah Agung tersebut, yakni sidang paripurna dan mengajukan hasil putusan Mahkamah Agung ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kuasa hukum DPRD Goa, Khairil Jalil, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa putusan tersebut harus dipahami dalam kerangka hukum yang telah ditempuh DPRD sejak awal. Menurutnya, amar putusan acara secara tegas menyatakan permohonan dikabulkan. Bagi dia, hal ini merupakan kepastian hukum terhadap proses yang telah ditempuh DPRD. Atas terbitnya putusan, DPRD tentu akan segera melanjutkan tahapan sidang. Khairil menegaskan bahwa proses yang ditempuh DPRD Kabupaten Goa bukan sekedar menyampaikan pendapat, tetapi melalui rangkaian mekanisme kelembagaan dan pembuktian yang kemudian diuji oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, sorotan terhadap Husnia Tanlenang bermula dari unjuk rasa warga. Jadi memang warga di sana, begitu ya, kompak sepertinya ya, untuk menurunkan sang bupati terkait dengan ya persoalan yang mungkin dialami oleh si sang bupati, begitu ya. Hingga akhirnya masyarakat resah dan melakukan demonstrasi. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Baik, Anda kembali di kelas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai 3 orang anggota DPRD di Jawa Timur. Nggak sampai dimasukkan ke penjara, cuman direhab aja. 3 anggota DPRD fraksi Partai Gerindra di DPRD Situbondo, Banyuwangi, dan Malang, dari beda kabupaten ya, menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Banyuwangi. Hal itu dilakukan setelah ketiganya terjaring penggerebekan saat pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. 3 wakil rakyat itu masing-masing berinisial ARR dari DPRD Kabupaten

0: Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang. Ketiga kader Gerindra itu kini dilimpahkan ke BNN Banyuwangi bersama seorang pengusaha asal Banyuwangi berinisial N. Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi, Komisaris Besar Rahmat Kurniawan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan keempat orang tersebut dari kepolisian untuk menjalani program rehabilitasi. Rahmat menjelaskan langkah rehabilitasi ini dilakukan setelah Polrestabes Surabaya mengajukan permohonan asesmen. Asesmen terhadap para tersangka dilakukan di BNN Kota Surabaya yang hasilnya menjadi dasar untuk penetapan rehabilitasi rawat jalan. Sebelumnya, tiga anggota fraksi Gerindra dari DPRD beberapa wilayah di Jawa Timur ditangkap jajaran Satres Narkoba Polrestabes Surabaya saat sedang teler berpesta narkoba di salah satu kamar hotel di Surabaya. Ketiganya adalah UAM dari fraksi Gerindra di DPRD Malang, ADR yang menjabat sebagai anggota fraksi Gerindra di DPRK Banyuwangi, dan fraksi Gerindra juga ARR ya dari DPRD Situbondo. Mereka diamankan bersama 5 orang lainnya, yakni F, K, N, R, O, dan R. Jadi, 3-3 anggota DPRD-nya ini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kasih Humas Polrestabes Surabaya KP Hadi Sumanto membenarkan bahwa para pelaku diamankan tepat pada saat mereka sedang teler menikmati barang haram tersebut di dalam kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya. Hadi menjelaskan penggerebekan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai seorang pecandu narkoba berprofesi sebagai karyawan swasta berinisial N yang menggelar pesta narkoba di kamar hotel. Berbekal informasi itu, polisi langsung bergerak ke lokasi dan menemukan 8 orang yang sedang menggunakan barang haram tersebut. Meski tertangkap dalam keadaan teler, polisi memastikan bahwa ke-8 pelaku yang berada dalam kamar tidak sedang melakukan aktivitas menyimpang lainnya dan dalam keadaan berpakaian wajar. Hadi juga mengonfirmasi bahwa seluruh pelaku yang diamankan tersebut sudah berstatus menikah. Dari tempat kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 plastik sabu bekas pakai, 2 butir pil ekstasi warna kuning, alat hisap, korek, serta 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyimpan sabu. Dari keterangan awal, N mengaku membeli narkoba dan ekstasi tersebut dari seseorang berinisial C di wilayah Surabaya. Saat ini C telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang. Hasil penyidikan dan tes urin menunjukkan 7 orang positif menggunakan ekstasi. Sementara itu, N terbukti mengonsumsi sabu sekaligus ekstasi. Meski demikian, 8 orang itu tidak ditahan, melainkan menjalani proses hukum melalui mekanisme restoratif justice. Hadi menyebut langkah ini diambil karena jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Sementara Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, Charisma Febriansa, merespon penangkapan 3 kadernya. Ia menegaskan partainya akan memberikan sanksi tegas jika ketiganya terbukti bersalah secara hukum. Wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik, malah sebaliknya, ya, yang memberikan contoh yang kurang baik, ya. Semoga cepat kelar dan tidak menjadi kebiasaan. Tuntas untuk kelas berita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas. setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: ya Bu. Anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita Mbak. Saya bukan pembantu.
1: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: menang lagi.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
0: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending

0: ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin ya. Edisi di mana kita harus kembali membakar semangat karena setelah weekend Sabtu Minggu kemarin ya. Tentunya banyak sekali aktivitas seru yang kita lakukan ya pada saat weekend. Liburan mungkin, jalan-jalan, aduh kemana aja deh pokoknya. Kumpul bareng keluarga juga itu momen yang paling mahal, Extra Mania. Oke, selamat menikmati hari Senin, Extra Mania. Kita awali Senin pagi hari ini dengan hal-hal positif tentunya. Pikiran yang positif, kegiatan yang positif pastinya. Oke, dan kita kembali mengudara lagi ya tentunya masih bersama Vina. Kali ini di program Digodak Si Goyang Dangdut Extra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Oke, dan pada semua semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke, untuk perdana kali ini kayaknya udah ada yang mau bergabung bersama kita melalui telepon Extra Mania. Kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digo Dax.
2: Ya, halo, Digo Dax. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Randy ya?
2: Iya, Kak Gina.
1: Apa kabar, Bang Randy?
2: Alhamdulillah, gimana, Bung?
1: Alhamdulillah, sehat. Luar biasa kali ini, kantong sehat, hati pun sehat.
2: Ini kantongnya lah, bocor ya, Bung.
1: Waduh, loh, ini tanggal muda loh, tanggal 5 ya, loh ini, Bang Ren.
2: Muda yang tanggalnya yang muda.
1: Tanggalnya aja yang muda ya.
2: Iya.
1: Oke, tetap semangat Bang Randy. Rezeki gak kemana kok. Oke, Bang Randy lagi ngapain nih aktivitasnya pagi menjelang siang ini?
2: Ini lagi apa nih, lagi mau
1: sama istri tercinta ya pasti ya.
2: Iya, sama istri tercinta.
1: Romantis sekali. Oke, kalau gitu Bang Randy mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari ya, kalau gak salah, Ria Amelia lah ada tuh.
1: Ria Amelia, ada judulnya apa?
2: Lipstick.
1: Apa judulnya?
2: Lipstick.
1: Lipstick, kita cek dulu ya.

0: Salam-salamnya aja dulu Bang Ren.
1: Salamnya semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semua aja.
1: Buat selalu gitu.
0: Oke. Salam spesialnya.
1: Waktu di rumah lagi merata gitu.
0: Waduh, kenapa tuh? Masih pagi loh ini.
1: Iya, masih pagi dan merata. Ini kapan pagi
0: gitu. Cewek emang kayak gitu Bang Ren. Sabar-sabar aja ya. Kita semua perempuan emang kayak gitu.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit.

Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, ekstrawani semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godak si Goyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11:23 menit melintas. Oke, ini buat Vina membacain yang dulu request ya. Ada Alwija di Suro, mau minta lagu darinya Cici Paramida, Cintaku Bulat-Bulat. Boleh, salam-salamnya buat semua pendengar ekstra dan salam spesialnya buat Mbak RA di Simpang Kanan. Oke, ditunggu lagunya, segera meluncur. Oke, seperti sudah yang mau bergabung kembali bersama kita melalui telepon, kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo, di Godax?
1: Di Goyang-Goyang, Bu, ekstra.
0: Oke, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Sarawi nih, Mbak, lagi kerja di seputaran Tapinggi nih.
0: Oh, dengan Bang Saragi di mana tadi? Di seputaran mana?
1: Di seputaran Desa Kuta Tinggi, Pak.
0: Desa Kuta Tinggi, oh di Kuta Tinggi. Tinggi ya di sana ya, Kutanya ya.
1: Iya, Pak. Rumah di Rimo, kerja rumah,
0: Iya. Berarti sekarang lagi istirahat atau lagi ngapain?
1: Ini lagi beraktivitas kerja nih, Mbak.
0: Oh, iya lagi kerja. Sekitar
1: jam setengah pukul 12 siang nanti terhabis.
0: Oke, okay, sekitar setengah jam lagi ya, atau 40 menit lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, lagi
1: teman. Bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Tanggal muda ini, Bang, ya. Jadi kita harus sehat.
1: Gimana?
0: Tanggal muda ini, jadi harus sehat.
1: Oh iya Mbak, biasanya tanggal muda itu belum tujuan Mbak kantongnya. karena bisa jadi nanti di tanggal 6 atau 7.
0: Iya, tapi ini di tanggal 5 harusnya udah lah ya.
1: Oh iya Mbak.
0: Oke, okay. Bang Saragi mau request lagu apa ini?
1: Darinya Dewi Jega Mbak.
0: Darinya siapa?
1: Dewi Jega.
0: Dewi, judulnya apa tuh ya?
1: Janda Disayang Mbak.
0: Judulnya apa tadi?
1: Judulnya Janda Disayang, Mbak.
0: Janda Disayang, bentar ya, dicari dulu. Aduh, lagunya kosong.
1: Apa, Mbak?
0: Lagunya kosong nih, mau ganti-ganti yang lagu lain?
1: Banyak lagi kosong ya?
0: Iya, lagi kosong. Kayak dompet Bang Saragi nih, lagi kosong.
1: Gitu ya. Mbak, tahu aja ya tempat suara lagi kosong ya?
0: Tahu, tahu. Dari suaranya tuh kedengeran ya?
1: Gitu ya.
0: Lagu yang lain mungkin? Mau minta lagu apa?
1: Lagu yang lain ini aja ya. Aduh, pusing kan Mbak. Soalnya udah lama, Mbak ini kan. Banyak lagunya kosong ya. Dari ini aja. Malagata ada.
0: Oke, Malagata ada.
1: Apa yang enak lagunya Mbak?
0: Malagata mah enak-enak. Ada Pergi Sulit Bertahan Sakit, Satu Hati Sampai Mati.
1: Oke aja Mbak.
0: Oke.
1: Itu dulu lagu kesukaan saya itu waktu dulu saya sering galau Mbak.
0: Oh dulu ya, dulu sering galau-galau iya. Berarti ya. Iya. Oke, salam-salamnya Bang Saragi buat siapa nih salam-salamnya?
1: Salamnya buat semua latihan raja.
0: Oke.
1: Semoga beraktivitasnya enggak terganggu ya lantar-lantar aja. Buat enggak, makasih banyak.
0: Amin. Oke, terima kasih kembali. Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ekstramania ada Bang Saragi di seputaran Kuta Tinggi ya, yang lagi kerja nih, bentar lagi istirahatnya jam 12.00. Tadi kirain udah istirahat, makanya telepon gitu ya. Ternyata masih bekerja ya. Semangat ya buat ya Bang Saragi ya, dan rekannya mungkin kalau ada rekannya. Dan buat ekstramania semuanya juga yang sedang bekerja saat ini, tetap semangat selalu. Oke, ini kita mau bacain dulu sedikit ada berita ini ekstramania ya. Mengingat kita kira-kira ini hujannya, waduh, bikin galing geleng-geleng kepala gitu ya. Biasalah bulan Oktober yang kayak udah kita bahas kemarin ya. Tiada henti hujan ini menghampiri kita. Oke, jadi ini jembatan putus Ekstramania diterjang banjir. Ini BPBD Aceh Singkil mengerahkan perahu untuk warga. Ada dua jembatan kayu penyeberangan di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ya. Ini putus akibat diterjang banjir. Jadi kondisi ini membuat aktivitas warga di desa tersebut tentunya terganggu, Ekstramania. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil kemudian menyiapkan perahu untuk membantu warga menyeberang sambil menunggu jembatan ini bisa diperbaiki. Ya, jadi Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Bapak Al-Husni ini mengatakan penanganan sementara telah dilakukan pada hari Minggu sore kemarin ya, dengan menurunkan 2 unit perahu. Oke, jadi menurut Bapak Al-Husni, perbaikan jembatan ini belum dapat dilakukan karena arus sungai masih deras, Ekstramania. Jadi petugas ini masih menunggu kondisi air lebih aman sebelum melakukan penanganan terhadap jembatan yang putus. Banjir ini juga berdampak di sejumlah wilayah lainnya ya. BPBD mencatat ada 5 desa nih yang terdampak dan tersebar di 3 kecamatan di Aceh Singkil. Yang pertama ada di Kecamatan Singkil. Nah, ini banjir melanda Desa Rantau Gedang, PA Bumbung dan juga Kuta Simboling. Sementara di Kecamatan Kuta Baharu ini banjir terjadi di Desa Samar 2. Adapun di Kecamatan Kuala Baru, banjir melanda Desa Sukajaya. Dan Bapak Alus ini mengatakan banjir ini dipicu dengan tingginya intensitas hujan ya, dengan beberapa hari terakhir tentunya. Jadi hujan deras ini membuat debit air sungai ini meningkat hingga meluap ke badan jalan dan juga permukiman warga. Selain memutus 2 jembatan di Kota Simboling, banjir juga masih merendam di sejumlah akses jalan. Jalan penghubung Desa Rantau Gedang menuju pusat Kecamatan Singkil masih digenangi air sekitar 30 cm, Ekstramania. Jadi kondisi serupa ini terjadi di Jalan Mitigasi Bencana Desa Pea Bumbung yang masih tertutup genangan sekitar 30 cm. Sama halnya di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu ya. Untuk akses jalan mulai bisa dilalui kendaraan besar gitu ya, udah mulai nih bisa. Namun sepeda motor matic ya, ini belum sepenuhnya dapat melintas karena genangan masih belum surut. Sementara itu untuk di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru, volume air dilaporkan terus meningkat, Ekstramania. Jadi BPBD Aceh Singkil ini masih melakukan pemantauan dan juga koordinasi di sejumlah titik terdampak. Petugas juga membantu perkembangan debit air serta kondisi akses transportasi warga. Kita turut prihatin ya untuk desa-desa dan kecamatan-kecamatan di Aceh Singkil yang terdampak banjir pada saat ini. Kita doakan semoga segera surut ya agar masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang kembali.

0: Lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
0: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, keseruan nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11:58 melintas. Yang gak terasa ada 2 jam lalu Vina menemani dan menghibur ekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke, kalau gitu Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 5 Oktober 2026.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Mabes TNI untuk memimpin upacara HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI Jakarta pada Senin sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat untuk memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Presiden Prabowo bertolak dari kediamannya menggunakan helikopter kepresidenan menuju Mabes TNI. Helikopter tersebut dikawal dua helikopter TNI yang sempat melintas di atas lapangan Prima, lokasi pelaksanaan upacara. Upacara dilakukan di lapangan Prima Mabes TNI melibatkan 3.378 prajurit dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Darat. Serta pasukan komponen gedungan dan juga KKR dan Pramuka. Agenda utama dalam rangkaian upacara tersebut antara lain adalah peresmian sejumlah satuan baru dan pengukuhan komandan satuan dari Presiden Prabowo. Sejumlah satuan baru yang akan diresmikan meliputi 6 Komando Daerah Militer Kodam 30 Brigade Infanteri dan Teritorial Pembangunan TP serta 150 Batalion Infanteri Yonif dan juga 3 Batalion Bantuan Tempur Yonbanpur. Selain itu terdapat 1 Brigif Marinir, 4 Batalion Marinir, dan juga Divisi 2, 1 Brigade Korpsat dan 3 Batalion Kopskat, 1 Stakdon Pendidikan dan juga Stakdon Udara, dan 2 Satuan Radar. Sejumlah pejabat negara telah tiba di lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, bersama sejumlah Menteri Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Kapolri Jenderal Pol Suyudi Aryo Seto. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga hadir dalam upacara tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan juga prajurit. Selesai upacara, Presiden akan menyaksikan defile dan juga atraksi alat utama sistem senjata TNI.

Kita beralih ke informasi lainnya. Sitaan dalam kasus Dadan CS tak main-main dari pesawat hingga helikopter. Kejaksaan Agung Kejagung menyita berbagai aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional yang menyeret Dadan Hindayana. Aset yang disita tak tanggung-tanggung dari uang tunai kendaraan mewah pesawat hingga helikopter. Penyitaan dilakukan dalam menyidikan perkara yang menjerat pejabat pembuat komitmen atau PPK BKN Kolonel Budi Utomo bersama 4 tersangka dari pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan pengendaraan motor listrik untuk mendukung program MBG. 4 tersangka dari pihak swasta tersebut adalah Andri Mulyono atau AM selaku komisaris PT YAT dan juga Yeye selaku direktur PT YAT, serta AA dan GB yang masih. Dalam perkara ini Budi Utomo yang menjabat sekretaris deputi bidang penyediaan dan juga penyaluran BGN diduga bekerja sama dengan para pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan motor listrik. Pengaturan itu diduga mencakup penentuan pemenang, spesifikasi barang hingga harga perkiraan sendiri atau HPS. Kejagung juga menduga para tersangka memanipulasi laporan realisasi pengadaan motor listrik. Jumlah pengadaan yang semula direncanakan mencapai lebih dari 25.000 unit disebut mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Namun laporan akhir diduga tidak sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar terrealisasi. Adang mengatakan ada 5 tersangka yang diduga terlibat dalam pengadaan motor listrik ini. Mereka diduga memanipulasi jumlah real unit motor listrik yang menggunakan anggaran sebesar 1,2 triliun. Sejauh ini Kejagung telah menempati 11 orang sebagai tersangka program MBG pada BGN tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka adalah mantan petinggi BGN hingga bos penyedia motor listrik BGN. Kejagung kemudian menduga adanya penyimpangan dalam tata kelola program MBG, antara lain dugaan afiliasi para tersangka dengan Yayasan Pengelola SPPG, hingga dugaan markup pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, serta televisi.

Kabupaten Aceh Singkil. Jembatan putus diterjang banjir. BPBD Aceh Singkil mengerahkan perahu untuk warga. Dua jembatan kayu penyeberangan di Desa Kota Simboling, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, putus akibat diterjang banjir. Kondisi ini membuat aktivitas warga di desa tersebut terganggu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil kemudian menyiapkan perahu untuk membantu warga menyeberang sambil menunggu jembatan dapat diperbaiki. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Bapak Al-Husni, mengatakan penanganan sementara telah dilakukan pada Ahad sore dengan menurunkan 2 unit perahu. Menurut Al-Husni, perbaikan jembatan tersebut dapat dilakukan karena arus sungai masih deras. Petugas masih terganggu kondisi air lebih aman. Sebelum melakukan penanganan tersebut, jembatan yang putus banjir juga terdampak di sejumlah wilayah lainnya. BPBD mencatat ada 5 desa yang terdampak dan tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Singkil, banjir melanda desa Rantau Gedang, Pea Bumbung hingga Kuta Simboling. Sementara untuk di Kecamatan Kuta Baharu, banjir terjadi di desa Samar 2. Adapun di Kecamatan Kuala Baru, banjir melanda desa Sukacaya. Alusi mengatakan banjir dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Hujan deras membuat debit air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Selain memutus 2 jembatan di Kota Simboling, banjir juga masih merendam sejumlah akses jalan. Jalan penghubung desa Rantau Gedang menuju pusat Kecamatan Singkil masih digenangi air sekitar 30 cm. Kondisi serupa terjadi di jalan mitigasi bencana desa Pea Bumbung yang masih tertutup genangan sekitar 30 cm. Di desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, akses jalan mulai bisa dilalui kendaraan besar. Namun untuk sepeda motor metik, belum sepenuhnya dapat melintas karena genangan masih belum surut. Sementara itu di desa Sukacaya, Kecamatan Kuala Baru, volume air dilaporkan terus meningkat. BPBD Aceh Singkil pun masih melakukan pemantauan dan juga berkoordinasi di sejumlah titik terdampak. Petugas juga memantau perkembangan debit air serta kondisi akses transportasi warga.

Kita beralih ke informasi lainnya, masih datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Harga cabai pasar Rimon naik. Kenaikan harga cabai mulai membuat pembeli di pasar Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil harus mengurangi jumlah belanja. Harga cabai merah kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pada Kamis lalu. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai merah, cabai rawit kini dijual mencapai Rp70.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp60.000. Cabai geprek juga naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000, sementara cabai hijau berada di kisaran harga Rp45.000 per kilogram. Kondisi ini membuat konsumen harus mengatur ulang belanja kebutuhan dapur. Salah seorang pembeli mengatakan kenaikan harga cukup terang karena tidak diikuti peningkatan penghasilan. Bagi pembeli, membeli cabai dalam jumlah lebih sedikit menjadi pilihan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menambah beban pengeluaran. Sementara itu, pedagang menyebut kenaikan harga cabai berkaitan dengan meningkatnya harga modal dan terbatasnya pasokan. Salah seorang pedagang, Napitupulu, mengatakan cabai merah saat ini dibeli pedagang dengan harga tinggi. Pasokan tersebut didatangkan dari Sidikalang, Sumatera Utara. Menurutnya pasokan dari Sidikalang kini berkurang, selain pedagang dari Aceh Singkil, daerah tersebut juga menjadi sumber pasokan bagi pedagang dari Dumai, Pekanbaru, dan daerah lainnya. Pedagang lainnya, Prita, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya stok barang di tingkat agen saat ini tidaklah banyak. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya masih relatif stabil. Bawang putih dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000, sedangkan tomat dan wortel masing-masing sekitar Rp13.000 per kilogram. Harga wortel sebelumnya sempat mencapai Rp20.000 per kilogram saat permintaan untuk kebutuhan makan bergizi gratis MBG meningkat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Poltas menerima 86 mahasiswa program beasiswa STM sawit. Politeknik Aceh Selatan Poltas menerima sebanyak 86 mahasiswa baru melalui program beasiswa sumber daya manusia sawit didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Pertanian. Direktur Poltas Nuzulil Firdriadi di Aceh Selatan pada Minggu mengatakan keterlibatan perguruan tinggi yang dipimpinnya sebagai mitra dalam program beasiswa SDM sawit menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan vokasi bagi generasi muda. Program tersebut beliau mengatakan tidak hanya memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tinggi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi peserta dari berbagai daerah untuk mendapatkan pendidikan vokasi. Nazuli menyebutkan mahasiswa yang diterima berasal dari berbagai daerah dan kini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi memiliki daya tarik dan kebutuhan yang cukup luas. Adapun daftar penerima yang tersedia sebanyak 86 mahasiswa tersebar pada 3 program studi diploma 3, yakni Teknik Industri, Teknik Informatika, dan juga Teknik Mesin. Direktur Poltas menambahkan untuk program studi D3 Teknik Informatika mencatat 28 mahasiswa. Daerah asal mahasiswa diantaranya adalah Sintang, Deli Serdang, Labuan Batu Selatan. Sedangkan program studi D3 Teknik Mesin menerima 29 mahasiswa berasal dari Bengkalis, Darmayasa, Aceh Tamiang, Asahan, Agam Indonesia Hulu, Serian, Pidijaya, Labuan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Rokan Hulu, Pasaman Barat, Sedang, dan juga daerah lainnya. Nazuli menjelaskan keberagaman dari mahasiswa tersebut menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi Poltas untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih terbuka. Ia juga berharap mahasiswa dapat belajar dalam satu lingkungan akademik serta dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan bekerja sama.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bersama membahas keutamaan saf pertama dalam sholat berjamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersegera menuju masjid apabila azan telah berkumandang. Hal ini sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya, dan jika beliau mendengar azan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Pendengar, dari hadis tersebut kita bisa bercermin bahwa sesibuk apapun aktivitas kita, ketika azan berkumandang, maka hendaknya kita segera ke masjid dan meninggalkan pekerjaan, rapat, pertemuan, pertandingan, tontonan, permainan, atau apapun itu namanya. Maka pendengar, ketika kita bersegera ke masjid, ketika azan berkumandang, kita berkesempatan memperoleh saf pertama dalam sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah pendengar, dari hadis tersebut kita bisa membayangkan betapa besarnya keutamaan saf pertama di dalam sholat. Di antara keutamaan saf pertama adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal. Diriwayatkan dari Baro bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di saf awal, dan muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pendengar yang berbahagia, jika kita mengakhir-akhirkan urusan sholat, maka urusan kita juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah." Tidaklah suatu kaum mengakhirkan, yaitu menuju masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jalla akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Orang-orang yang memburu saf pertama adalah orang yang mendapatkan banyak keutamaan. Dia berarti menjadi orang-orang pilihan yang berlomba-lomba dalam menggapai banyak kebaikan. Pendengar, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika di masjid hanya ada satu saf saja? Syekh Muhammad Solih Al-Munajjid menjabarkan apa yang dimaksud dengan saf awal. Beliau mengatakan bahwa saf awal adalah saf yang berada pertama di belakang imam. Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang lebih dulu berada di masjid, maka dia memperoleh pahalanya meskipun berada di saf terakhir. Tentunya bukan karena sengaja memilih saf terakhir. Akan tetapi, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa siapa saja yang berada di baris tepat di belakang imam, itulah saf awal. Dan itulah yang dijanjikan keutamaan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir. dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku.
0: Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time. Jaga

Di edisi Senin tanggal 5 Oktober 2026 dengan keadaan cuaca siang ini ya masih di lapangan Marmisi Poli masih dalam keadaan cerah alhamdulillah. Semoga cerah terus karena belakangan ini hujan terus minggu belakangan ya. Semoga kedepannya cerah terus nih.

Oh ya, semuanya kan pergantian rezeki. Ya, ya kan, mungkin hujan kemarin terus-terusan ada rezeki di orang lain, ya kan, belum rezekinya kamu, tapi nanti pasti ada rezeki lainnya, Isra'an ya semuanya ya. Semoga terbalaskan ya kan. Ya mungkin yang UMKM ya kan, pinggiran, apalagi jual minuman gitu kan, dan lain-lain ya kan. Semoga harus malis, rame lagi setelah cerah.

Extra Relax Time dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yap, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara yang akan menemani siang menjelang sore Estrawania semuanya. Yang bergabung silahkan ya, nanti tapi ya, harus persembahkan dulu beberapa lagu. Nanti kembali lagi, stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Hey Seronia, semua kita ngobrol deh. Ya ini karena belakangan ini hujan terus nih Seronia semuanya. Tapi hari ini alhamdulillah dalam keadaan cerah ya. Nah, air mulai naik tapi Seronia di lintasan sebatang keselok Singkil. Jadi waspada nih Seronia semua pengendara ya. Ya karena ya mungkin ada beberapa yang buat story yang up juga di info aja Singkil juga nge-up ini ya. Jadi pengendara di lintasan sebatang selok Singkil diminta waspada ya Serawania semuanya ya. Air ya tergenang ya menggenangi badan jalan di lintas sebatang Kecamatan Gunung Meriah menuju selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Latanfa'u illa man ata'aha. Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika sholat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk, serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau, keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar

Budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi, agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Estronia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih Estronia semuanya dimanapun kamu berada, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lai Putra Cisingkil. Selamat sore Ikhramania. Apa kabar ini ya, kabar Ikhramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 5 Oktober 2026 ya. Dihibur deh sama Kak Maida BW dan juga di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 081-1648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Jika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka.

Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan.

Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Udah kenama lo. Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Jelas, masih bareng Kak Maida. Dan kali ini kita mau bacain dulu nih undang request lagu dari Facebooknya Radio ya. Yang katanya tadi ada Nantampuk Mas Ponsel ya, Ekstra Nusantara. Kita sekarang lagi di program NND ya. Request lagunya Hilda Ridwana ya, Oberu, bersyukur, berdoa dan berusaha. Salam buat semua fan Ekstra aja deh, buat Kak Vina, request aku kok dicuekin, dibaca juga kagak. Lihat satu, makasih udah guntut, bye. Nantampuk Mas Ponsel, Simbang Kutari, Syompin, Kecamatan Suro ya. Oke, ini mungkin karena lagunya kosong aja, makanya gak dibacain gitu ya. Karena gak semua lagu itu ada gitu, jadi kita harus mencari dulu ya. Nantapuk Mas Ponsel. Terus juga dari Nurliawati ya, yang katanya assalamualaikum, selamat sore kakak ya. Waalaikumsalam, sore kembali ya. NND Nuansa Nada Daerah, ini dengan Nurliawati di Singkil. Mau request lagu dari Ovi Versti yang judulnya Sabar Dalam Penantian. Dan salamnya buat semua fan Nextra yang selalu stay dengerin radio aja. Salam spesialnya buat Kak Maida BW, semoga sehat selalu dan selamat kerja sampai tuntas. Makasih ya kakak, oke terima kasih kembali. Ya, terus juga ada dari warga Blok 7 ya. Ada Mbak Ati yang katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Kak Mai, sore kembali. Cuaca di seputaran Blok 7 saat ini sangat mendukung. Request ya Kak, Dalani Madalanmu. Salam-salam buat Mama Gilang, buatnya Nurliawati yang ada di Singkil ya, buatnya Bang Musliman yang ada di Bakal Buah. Semoga kita sehat selalu. Makasih Kak Mai. Oke, terima kasih kembali buatnya Bude Ati ya di seputaran Blok 7. Dan coba sapa dulu ini penelpon kita, ada siapa di sana di sore hari ini. Halo, NND selamat sore, assalamualaikum.
1: Halo, selamat sore NND.
0: Sore kembali dengan Kak Cinta.
1: Iya, dengan Cinta di Pak-Pak Barat.
0: Cinta, apa kabar?
1: Sehat deh, gimana kabarnya?
0: Insya Allah juga sama dong, sehat selalu ya, mudah-mudahan, amin. Oke, Kak Cinta gimana untuk cuaca di sana?
1: Kalau cuaca sih sangatlah bagus ini.
0: Sangatlah bagus ya, berarti sama dong, sama di sini sangatlah bagus sekali gitu.
1: Iya
0: deh. Oke, ini langsung aja mau minta lagu apa Kak Cinta?
1: Daerah Batak ya.
0: Boleh, yang mana? Orang ketiga?
1: Bukan.
0: Oh bukan, kirain lagunya
1: ini
0: orang
1: dari
0: ketiga.
1: Ini vokalnya trio Nirwana.
0: Dengan judul apa nih?
1: Alusi Au Hasian.
0: Alusi
1: Au Hasian,
0: Hasian. Trio Nirwana, Alusi Au Hasian. Oke, okay. Ada salamnya nih buat siapa? Ada. Salamnya Kak buat siapa?
1: Salamnya buat dirimu aja ya. Kalau balik nanti hati-hati ya deh ya.
0: Oh siap.
1: Makasih. Selamat sore.
0: Sore juga. Horas Kak Cinta. Baik, kalau begitu ada Kak Cinta di seputaran Papak Barat minta lagu darinya Trio Nirwana, Alusi Au Hasian. Nanti kita puterin lagu spesial buatnya Kak Cinta dan kita break dulu deh. Kita puterin single dari permintaan Nantampuk Mas Ponsel ya, yang katanya mau dengerin lagu dari siapa? Hayo, boleh ditebak enggak? Padahal aku lupa, makanya minta ini ya, tolong tebakin. Siapa penyanyinya tadi ya? Rida, Rida Wana, bukan. Siapalah penyanyinya dengan judul Oh Beru. Tapi ini kok enggak ada? Bentar ya, kita cari dulu. Dan baik, salam-salam deh khususnya untuk teman-teman Extramania semua yang mungkin lagi stay di 1048 FM ya. Semoga sore hari ini masih tetap sehat selalu ya. Terus juga buat yang lagi kurang enak badan ya, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik gitu.

Oke, Romania ya di studio sudah pukul 17.55 menit melintas dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Romania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya tentunya di jam dan juga di program yang sama. Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Yeay, menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.